Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak.
1: Selamat pagi Tomo Pro 2. Akhirnya jumpa lagi bareng aku Tomo Pro 2 di Senin pagi. Bukan Senin pagi dong Tomo Pro 2, tapi Jumat pagi. Gimana minggu kamu ini, capek? Semangat Tomo Pro 2 atau mungkin udah nunggu weekend dari hari Senin kemarin nih? Nemenin aku Tomo Pro 2 ya sampai jam 10 pagi ini. Aku bakal temenin kamu sama lagu-lagu keren pastinya. Pagi ini kita gak mau bahas sesuatu yang menurut aku yang berat-berat ya, kita mau ngobrol santai tentang gratitude check sebelum weekend. Bahasa yang gampangnya tuh kayak misalkan kita ngecek hati kita dulu nih sebelum masuk weekend. Udah bersyukur belum ya kan sama minggu ini? Soalnya jujur ya teman-teman, kita tuh sering banget buru-buru gitu kan. Senin ke Jumat isinya kerja, kuliah, tugas, drama kehidupan, tau-taunya udah Jumat aja nih gitu. Terus kayak weekend dateng, kita malah ngerasa kayak kok kosong ya gitu. Nah, biar weekend kita ngerasa lebih lega, kita mulai dari syukur dulu. Nah, jadi teman pre 2, kenapa gratitude check di hari Jumat ini? Jujur ya teman pre 2 ya, hidup anak muda tuh cepet banget tau gak? Senin mereka tuh deadline, Senin itu udah mikirin deadline-nya. Selasa mikirin presentasi. Rabu udah mikirin dompet, Kamisnya mikirin gebetan, tahu-taunya udah Jumat aja nih. Nah kan belum lagi mikirin pay letter, kan sama puyeng ya kan. Kalau kita nggak berhenti teman-teman berdua, kalau kita nggak berhenti sebentar aja, kita nggak bakal sadar kalau sejauh apa kita udah jalan. Makanya gratitude check itu penting banget. Bersyukur teman-teman berdua bukan berarti hidup kita udah sempurna ya, tapi bersyukur itu cara kita ya bilang ke diri sendiri, hey, thanks ya, udah bertahan sejauh ini gitu. Jadi di hari Jumat ini pas banget sama pre 2 karena ini tuh garis finishnya minggu ini sebelum kita lari lagi pas weekend ya. Kita rehat dulu, tarik napas dulu, lihat ke belakang ada hal yang apa aja yang ternyata tuh bikin kita tuh kuat gitu. Dan percaya deh, pas kamu mulai bersyukur sama pre 2, beban di kepala tuh berasa ringan banget. Weekend juga jadi kerasa lebih nikmat sama pre 2 ya. So, kalian tuh nunggu hal besar baru mau bersyukur? Kalian tuh suka nunggu hal yang besar baru mau bersyukur? Nanti kalau lulus baru bersyukur, nanti kalau punya pacar baru bersyukur. Padahal kan hal kecil-kecil yang tiap hari ada sama kita tuh kayak banget kita syukuri teman periode. Misalkan kayak kamu masih bisa bangun pagi hari ini, itu rezeki yang sangat luar biasa. Kamu masih punya kuota buat dengerin radio ini juga itu udah best banget sih teman periode ya. Terus kamu masih punya teman yang nanya, udah makan belum? Udah siap belum? Jalan-jalan gitu kan? Tomo Pro 2 terus tugas yang minggu ini tuh numpuk. Sekarang udah beres satu-satu. Itu juga harus patut diapresiasi sih ya Tomo Pro 2 ya. Jadi banyak hal-hal yang hari ini tuh gak kayak banyak banget hal-hal yang harus kita syukuri Tomo Pro 2. Kayak pagi ini alhamdulillah cerah banget gitu. Kayak wah luar biasa ya semenjak. Kita tahu ya beberapa hari ini tuh kayak cuaca tuh bikin kita galau gitu teman Predo. Kayak aduh badai lagi gitu kan, kayak aduh hujan lagi. Nah itu dia teman Predo, hal yang harus kita syukuri ya. Itu juga bentuk syukur kita. Makanya pagi ini tuh aku bakal ngajak kamu kayak game-game kecil gitu. Tutup mata sebentar aja teman Predo, gak sampai satu minggu juga. Terus pikirin tiga hal yang bikin kamu senyum-senyum di minggu ini. Gak harus gede gitu, bisa kecil kayak di chat dari mama kamu atau kayak dosen ngasih nilai bagus ke kamu gitu. Itu tuh udah kebayangan kalau perduanya itu bukti kalau minggu ini kamu enggak sia-sia gitu teman perdua. Aku bakal ngajak kamu ngobrol di sore, di pagi ini. Aku mah buru-buru sore ya teman perdua. Di pagi ini teman perdua, hal apa aja yang kamu syukuri di minggu ini? Kamu boleh chat kita, chat tipis aja gitu ya. Di WA-nya Pro 2 di 0811-665-51013. Stay terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita indah.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

flexing, alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini, memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

101.5 FM teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Kita masih menemani kamu di sesi cerita-cerita teman Pro 2 nih. Hal apa aja yang kamu syukuri di minggu ini teman Pro 2? Aku bakal bacain dulu nih teman Pro 2 ya. Satu WhatsApp nih dari Indah teman Pro 2. Pagi Kak Nadia, semoga pagi Kak Nadia, semoga aktivitasnya lancar. Amin ya. Amin Indah, semoga kamu juga lancar nih aktivitasnya di pagi ini teman Pro 2. Hal yang aku syukuri di pagi ini Kak Nadia, aku syukur karena wifi kos gak lemot seminggu nih. Wah kan itu aku bilang teman Pro 2, hal-hal kecil itu memang harus kita syukuri. Ya Cong, apa ya, Indah nih, dari Indah ya. Tapi dia gak bilang alamatnya di mana. Indah doang nih di sini tulisannya. Oke Indah, makasih ya udah ikut nimbrong bareng kita. Mudah-mudahan seterusnya wifi kamu, wifi di kos kamu gak lemot ya teman Indah ya. Kok teman Pro 2 sih? Enggak lemot ya Indah ya. Thanks ya Indah. Lanjut kita bacanya teman Pro 2 ini dari Intan di pagi ini. Pagi Kak Nadia, hal yang aku syukuri di pagi ini, aku syukur karena akhirnya berani bilang enggak ke hal-hal yang nyakitin aku. Kan teman Pro 2 ya. Jadi memang banyak hal-hal yang harus kita syukuri teman-teman. Hal-hal kecil kayak misalkan, ternyata kita bangun, bisa bangun pagi.

gitu ya. Itu adalah hal-hal kecil yang harusnya kita syukuri. Nah, jadi teman Predo, aku masih nunggu chat-chat dari kamu ya teman Predo ya, di siang, di pagi hari ini teman Predo ya. Hal apa aja yang kamu syukuri di minggu ini? Karena kadang dengar cerita orang bersyukur itu kita jadi ingat, oh iya, aku juga punya itu deh kayaknya. Nah, oh iya ya, bersyukur banget sih minggu ini aku masih sisain 1.000 di dompet aku. Biasanya gak ada sama sekali ya. Jadi kita ngerasa gak sendirian gitu teman Predo ya. Atau mungkin kayak, duh bersyukur banget nih kemarin aku tuh dipinjemin hotspot nih sama teman aku. Nah meskipun kesannya kayak numpang hidup tapi gak apa-apa lah ya, kita tetap bersyukur teman Predo. Ya abis itu teman Predo, gratitude check ini tuh kita masukin ke weekend ya, biar weekend kita tuh gak cuma rebahan dan scroll doang teman Predo ya. Tips yang pertama, lakuin satu hal yang bikin kamu tuh bahagia. Misalkan kayak balikan ke mantan. Enggak, itu bikin gak, bukan gak bahagia ya. Itu malah bikin yang sakit, itu ngulang luka lama. Azik. Sih, enggak ya teman Predo ya. Itu fleksibel aja sih. Kalau kamu mau ya silakan, kalau enggak juga jangan dipaksakan hati itu ya teman Predo. Intinya tips pertama dari aku adalah lakuin satu hal yang bikin kamu bahagia. Enggak harus mahal. Bisa nonton, bisa kayak misalkan jalan-jalan sore, bisa masak mie pakai telur juga, itu hal-hal yang simple yang bikin bahagia gak sih teman Predo. Terus tips yang kedua itu ketemu orang yang bikin kamu ngerasa tenang, sama kelas kamu mungkin. Atau mungkin kayak teman, keluarga atau diri sendiri, kayak quality time gitu ya. Menurut aku quality time itu penting banget ya teman Predo, itu kayak ngedetox pikiran kita buat have fun lagi ya, buat chill lagi teman Predo. Terus tips yang ketiga dari aku, kasih ruang buat istirahat beneran. Bukan kayak istirahat tapi masih kepikiran kerjaan, enggak ya. Matiin notif ya, tarik napas kamu 3 hari jangan turun. Lama banget sih 3 hari ya kan, itu bunuh diri namanya. Jadi teman Predo, kasih istirahat beneran sama diri kamu. Misalkan kayak kamu ngedetox gadget ya, detox gadget maksudnya. Jadi kamu enggak butuh notis, kayak ya udah kita tenangin diri kita dari hal-hal yang dinamakan media sosial, tapi tetap dengerin Predo FM ya teman Predo. Nah, dan terakhir teman Predo, di akhir weekend ini coba gratitude check lagi. Tanya ke diri kamu sendiri teman Predo, apa sih yang bikin aku senang-senang 2 hari ini, biar Senin ke depannya kita mulai dengan hati yang sangat chill, have fun dan penuh bahagia teman Predo. Ya, kita balik lagi nanti dengan materi yang sama teman Predo, dan aku masih nunggu hal-hal yang kamu syukuri di minggu ini apa aja. Silakan chat di WhatsAppnya Predo di 0811 6551013.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Seratus atau 3 FM, teman terbaik kamu, teman perindu masih nunggu cerita seru. Dan versi bersyukur kamu di minggu ini seperti apa, teman perindu? Kita bacain lagi ya, teman perindu. Ini dari Rina, Rina di pagi ini. Selamat pagi karena dia, hal yang aku syukuri di pagi ini adalah barusan ada notif, aku udah gajian nih. Waduh, itu kayaknya hal yang wajib banget disyukuri gitu, Fredua. Ya, bukan berarti yang lainnya sunnah ya. Kita memang wajib bersyukuri apapun itu, termasuk tanggal gajian itu kayaknya, aduh, hari kita langsung cerah gitu ya, Tua Fredua. Ya, buat Rina, jangan lupa traktir aku ya nanti kalau kamu memang ada sedikit niat untuk mentraktir aku. Kalau gak ada sih juga gak apa-apa ya. Nikmati hari kamu, Rina. Selamat ya, kamu udah gajian. Ya, gimana nih CEO-nya, lancar ya? Lancar dong pastinya. Next, teman berdua, kita bacain dari Cindy ya di pagi ini, teman berdua. Pagi kayaknya dia gak banyak sih yang bakal aku kabarin. Okay, Cindy. Pagi, apa nih? Yang aku syukuri minggu ini adalah aku bisa beli sepatu kesayangan aku. Dan kemarin udah datang. Waduh, wah, bersyukur banget tuh ya. Emang ya teman berdua ya, kadang tuh kita gak tahu ternyata kita bisa melakukan hal-hal yang waktu itu masih ada di bayang-bayang kita teman berdua ya. Banyak banget hal-hal yang, makanya aku percaya yang katanya apapun yang kamu inginkan itu, coba deh kamu catet, pastiin ya. Kamu catet di kertas terus kamu tempelin. Percaya deh teman Predo, satu persatu impian kamu tuh bakal terwujud asalkan kamu juga ada usaha yang pastinya teman Predo. Selamat buat Cindy ya teman Predo, udah berapa minggu, udah berapa bulan nih masukin di keranjang. Akhirnya kebeli juga. Nah kan benar teman Predo, banyak sebenarnya hal-hal yang harus kita syukuri. Kita bisa ketawa bareng, kita bisa ketawa sendiri juga, itu hal-hal yang bisa kita syukuri loh ya kan. Banyak orang di luar sana gak bisa ketawa. Kita bisa ketawa meskipun kita ketawanya sendiri ya kan. Gak amat lah kalau bilang kayak stres nih orang. Mungkin bisa jadi ketika kita lagi tertawa itu kita lagi ngebayangin hal-hal yang bikin kita happy. Benar gak sih teman-teman?

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasaratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami cinta Indonesia.
7: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Not a winner, not a loser, neither rich nor poor. I am

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman pria 2. Waduh, gak terasa nih ya, udah jam 8 aja kita ngebahas sesuatu yang perlu kita syukuri, teman pria 2 di pagi hari ini. Makasih udah dengerin cerita aku dan juga udah ngirim cerita di pagi ini, teman pria 2. Ada Kak Dinda, ada tadi Indah juga, ya teman pria 2, ada Cindy, teman pria 2, Intan juga ya. Dan yang bersyukur banget karena minggu ini masih diberikan kesempatan pasti teman periode bernafas ya, menikmati senja, menikmati pagi teman periode ya. Jadi teman periode pesan dari aku, kamu hebat udah ngelewatin minggu ini sekalipun ya, bisa dibilang berantakan, acak-acakan, teman periode kayak gedebak-gedebuk. Sekalipun capek, kamu tetap jalan dan itu layak dirayain teman periode. Terakhir dari aku teman periode, hal yang aku syukuri di minggu ini adalah ternyata aku bisa melewati semuanya. 4 tahun aku kuliah dan ternyata kemarin di hari Rabu teman periode aku udah diwisudain ya. Jadi aku sudah sudah bisa memakai gelar S1 aku, sarjananya aku, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua umat ya teman periode ya. Jadi teman periode, dan memang gak kerasa sih ternyata kita bisa ngelewatin itu. Pertama masuk kuliah ngerasa kayak, hah, sang gak sih aku kayak mereka langsung wisuda gitu. Ya emang gak bisa dong, masa baru masuk langsung wisuda. Tapi prosesnya itu tuh yang aku bilang kayak, bisa gak sih aku melewati itu. Dan ternyata aku sampai di titik ini teman periode, di titik dimana ternyata aku bisa mengenakan toga impian aku beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata aku bisa mewujudkan itu teman periode. Hal-hal simpel mungkin buat orang karena yang udah pernah melewati ya teman periode, tapi karena aku yang baru melewati itu dan aku bersyukur banget aku bisa di tahap itu teman periode. So teman periode, jangan lupa sayang diri kamu sendiri ya, makan enak, tidur yang cukup, dan ingat kalau kamu tuh berharga banget ya. Meskipun ya banyak orang yang bilang apaan sih lebay gitu, kayak gitu doang, kayak gitu doang udah lebay banget gitu ya, nggak apa-apa teman periode ya. Setiap orang itu punya versi bahagianya tersendiri dan kita nggak tahu hal-hal apa aja yang ternyata udah disyukuri sama seseorang itu gitu teman periode. Mungkin buat kita itu adalah hal sepele dan kita nggak tahu gitu, buat dia ternyata itu adalah hal yang sangat luar biasa, banyak banget effort yang udah dilakuin sampai dia bisa ke titik itu teman periode ya. Makasih udah nemenin aku di pagi ini teman periode, semoga pagi kamu semangat di Senin, di Jumat ini teman periode, dan pastinya semoga weekend kamu penuh dengan sesuatu yang bahagia ya. Tenang, chill, have fun pastinya teman periode. So aku masih nemenin kamu teman periode, nggak pamit dulu nih. Aku masih nemenin kamu di pagi ini ya teman periode, selamat beraktivitas kembali, semoga kamu bahagia dan dengerin terus Periode FM sampai nanti jam 12 malam ya teman periode. Stay turun terus di Periode FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Hey, sorry I'm so cool, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Siapa nih kamu yang baru tahu bahwa sendal jepit itu nggak bisa loh dipakai di pesawat. Ya, meskipun dia nyaman banget ya. Memakai sendal jepit ke pesawat sebenarnya itu nggak dilarang. Hanya aja demi alasan keselamatan. Kamu dianjurkan untuk tidak mengenakannya di pesawat, teman Pro2. Masalah utamanya adalah menyual keselamatan ya, teman Pro2 ya. Alas kaki yang terlalu tipis itu nggak kasih perlindungan maksimal gitu, teman Pro2. Laura Asis, seorang analisis The Travel, setuju sendal jepit disebutkan tidak praktis utamanya dalam keadaan darurat. Saat evakuasi pesawat, sendal bisa terlepas dari kaki dan memaksa kamu untuk melepaskannya, teman Pro2. Nah, selain masalah keamanan, ada juga alasan kenyamanan ya. Jadi sandal jepit itu nggak bisa kasih perlindungan dari suhu dingin kabin pesawat, benar. Terus kayak ngebiarin jari kaki kamu terbuka, bisa membuatnya rentan terhadap cedera yang nggak disengaja. Ada juga alasan kebersihan yang membuat kamu tuh nggak disaranin buat mengenakan sandal jepit di pesawat ya, teman Pro2. So, teman Pro2, alih-alih sandal yang terbuka, gunakan alas kaki tertutup yang mudah dilepat kayak misalkan slip-on, sepatu gitu ya. Jadi sepatu ini juga kasih kombinasi terbaik antara keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan untuk perjalanan udara. Buat kamu yang ingin melakukan perjalanan, semoga perjalanannya lancar dan gunakan outfit senyaman kamu ya. Tapi kalau bisa sandal jepit jangan dulu digunakan. Nanti kalau udah nyampe di tempat tujuan, di kota tujuan kamu, boleh deh kamu make ya, teman Pro. Ini juga untuk keselamatan kita bersama ya, teman Pro2. Next, aku masih nemenin kamu, teman Pro2, di pagi hari ini. Lagu-lagu keren masih aku puterin buat kamu. Stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, bye sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugasnya ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?

0: Tetapi bagaimana caramu mengatakan?
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu.

0: nih?
1: Terserah kamu deh.
0: Bakso.
1: Enggak, takut gemuk.
0: Nasi goreng.
1: Enggak, ini gak pengen.
0: Nasi uduk.
1: Gak suka.
0: Jadi makan apa nih?
1: Iya, terserah kamu.
0: Mie goreng.
1: Enggak.
0: Mie rebus.
1: Enggak.
0: Potong ayam.
1: Enggak.
0: Paru.
1: Enggak.
0: Pecel lele.
1: Enggak.
0: Jadi makan apa nih?
1: Iya, terserah.
0: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

0: usah kau peduliin, Mak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
1: Eh, tadi jadi enggak kita ke rumah si Ica?
0: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
0: Sebentar aja.
1: Enggak usah, biarin aja.
0: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan,

jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda.

0: radio la widzieli w domu.
1: Jak gimana kerjaan mas sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang beli.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi

tumbuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ini

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy Ann Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Deriu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu.

Santai siang bareng Mira di siang ini teman Pro 2 yang bakal menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Tentunya seperti biasa di jam 10 Mira buka gelaran request Time Pop Indonesia buat kamu. Jadi langsung aja kirim requestannya kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551013. Mira tunggu requestan dari kamu.

Payang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan

esensi buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu Alice in Wonderland. Yaitu buku Alice in the Wonderland ini merupakan sebuah karya dari Lewis Carroll, yang mana buku fantasi ini pernah diadaptasi menjadi film layar lebar dan juga animasi. Buku ini mengisahkan Alice yang masuk ke dalam lubang kelinci yang membawanya ke sebuah negeri ajaib yang berisi binatang-binatang yang dapat berbicara. Alice dengan pengalaman pertamanya dapat makan kue dan menjadi besar karenanya, dan dapat berubah kecil dan sangat kecil hingga mendapat pengalaman yang seru. Cerita terus berlanjut saat dia bertemu dengan berbagai jenis hewan sampai ia menemukan sang ratu dan sang raja hati beserta prajuritnya yang terbuat dari kartu. Raja dan ratu yang seenaknya memberikan hukuman atau memenggal kepala kepada siapapun yang ia tak sukai. Di akhir cerita pada saat persidangan, semua hewan berkumpul dan Alice ada di sana. Alice berubah menjadi ukuran besar yang sangat besar dan membuat mereka kebingungan. Alice berani menyarankan kebenaran karena ada yang salah antara sang ratu dan juga raja hati. Setelah itu seluruh kartu berdiri dan berterbangan di sekitar Alice. Alice berteriak pelan. Setengah kartu takut dan setengahnya lagi marah. Dia berusaha menghalau mereka, tapi kemudian Alice mendapat dirinya berbaring di pinggir sungai. Kepalanya bersandar di pangkuan kakak perempuan yang lembut, yang membersihkan beberapa daun layu yang jatuh dari pohon ke wajah Alice. Mimpi yang aneh, namun seru bukan? Masih ada banyak kisah Alice ini yang masih dengan kisah dunia ajaib. Teman kedua bisa membaca bukunya secara langsung ya. Jadi amanat yang bisa dipetik dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di alam khayalan, karena kebaikan kamu nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Latar belakang pengarang membuat buku ini adalah, yang mana Lewis Carroll merupakan penulis, fotografer, sekaligus pendeta yang lahir pada tanggal 27 Januari 1832 di Inggris. Nah, pada tahun 1865, ia menerbitkan dongeng Alice Adventure in Wonderland. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Alice in Wonderland ini adalah sikap Alice yang memang baik dan perasa, sehingga ia tidak rela jika prajurit kertas harus terus menerima hukuman dari raja yang kejam. Pesan moral dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di dalam khayalan, karena kebaikan nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia. 101

lakukan sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh

disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Dilansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Itu lebih sehat dengan segelas air putih hangat.

resmi menjadi bahasa nasional Irlandia pada tahun 1860-an. Jumlah penutur bahasa Irlandia mengalami penurunan yang cukup signifikan pada abad ke-19. Agar tidak punah, bahasa Irlandia dijadikan mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional di sekolah-sekolah. Number 2. Bahasa Farsi. Bahasa Farsi atau bahasa Persia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh orang-orang Persia atau Iran. Bahasa ini memiliki dua variasi, yaitu Dari dan Tajik, yang menjadi bahasa resmi di Afghanistan dan Tajikistan. Versi kuno bahasa ini diduga

bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini merupakan bahasa resmi Israel yang juga digunakan oleh orang-orang Yahudi. Bahasa ini telah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Berdasarkan budaya

Bahasa Yunani yang digunakan oleh masyarakat Yunani tercatat berasal dari peradaban Mykenai tahun 1300 sebelum Masehi. Bahasa ini kemudian berkembang dan memiliki beberapa dialek, termasuk bahasa Yunani kuno yang digunakan dalam penulisan Alkitab yang disebut Biblical Greek. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia, bahasa Yunani turut mempengaruhi bahasa lain di dunia, termasuk bahasa Inggris. Number 5. Bahasa Tamil. Tamil adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat India, khususnya di negara bagian Tamil Nadu, selatan India. Bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa resmi di beberapa negara.

Masih di gelaran request Time Pop Indonesia Taman Pro 2 buat kamu yang mau request lagu Indonesia favorit kamu di siang ini, kirim requestannya kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di nomor 0811 6551013.

Esensi Buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Air Mata Terakhir Bunda. Teman Pro 2, buku Air Mata Terakhir Bunda ini merupakan sebuah buku karya dari Kirana Kejora. Buku ini mengisahkan seorang ibu yang membesarkan kedua anaknya yang suaminya meninggalkannya bersama dengan wanita lain. Buku yang diadaptasi dari kisah nyata ini mengisahkan perjalanan hidup seorang bernama Delta yang dibesarkan oleh seorang ibu yang begitu mencintainya. Ibu tersebut bernama Sri Yani. Ibu Sri Yani ini memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu Delta dan Iqbal. Sri Yani adalah ibu tunggal dari mereka berdua yang harus membesarkan kedua anaknya tanpa suaminya. Karena suaminya itu meninggalkannya begitu saja dan menikah kembali dengan wanita lain, walaupun ditinggal oleh suaminya, Bu Sri Yani ini berusaha untuk terus bekerja keras demi menghidupi kedua anaknya. Ia rela menjadi buruh cuci setrika dari rumah ke rumah dan berjualan lontong kupang, makanan khas Sidoarjo. Bu Sri Yani adalah sosok ibu yang begitu pekerja keras dan juga penyabar. Ia banyak memberi pelajaran pada anak.

yang sangat tinggi hingga suatu hari ia menanyakan pada ustadz di pengajian yang ia ikuti. Pertanyaan itu tentang keadilan Tuhan yang menjadikan Delta seorang anak dari lelaki yang meninggalkan keluarga begitu saja. Setelah mendengar jawaban dari ustadz, barulah ia lega. Rasa ingin tahu yang tinggi inilah yang membuat ia menjadi anak yang pintar di sekolahnya. Bahkan, ia terus mendapatkan beasiswa hingga memasuki jenjang kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri. Saat jadi mahasiswa, ia pun jadi aktivis yang berprestasi. Walau Delta adalah anak yang cukup populer untuk kalangannya, ia tak pernah merasa malu memiliki ibu yang hanya penjual lontong kupang keliling. Namun, ibunya sangat tahu diri. Ketika bertemu anaknya, ketika berjualan, ia menjauhi kampus anaknya meski rasa rindu begitu menggebu. Amanat yang terkandung dalam buku ini, sebaik-baiknya anak ialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita.

jujur bunda ini adalah sebaik-baiknya anak, dialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Demikian esensi buku Air Mata.

Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada

0: ada 5 negara yang memiliki gunung berapi terbanyak di dunia. Amerika Serikat. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama pemilik gunung berapi terbanyak di dunia, yakni sebanyak 173. Gunung berapi yang terdapat di Amerika Serikat tersebut terdapat di Alaska dan Hawaii. Letusan gunung berapi di Alaska hampir setiap tahun terjadi. Bahkan gunung berapi yang terdapat di Hawaii, yakni Gunung Kilauea, dikategorikan sebagai gunung berapi paling aktif di dunia karena meletus terus-menerus sejak tahun 1983. Number 2. Rusia. Dengan jumlah 166 gunung berapi, sisi timur yakni Semenanjung Kamchatka adalah konsentrasi terbesar gunung berapi di negara tirai besi tersebut, yakni sebanyak 29 gunung berapi. Sementara itu, sebelah utara dihuni oleh Kyushevkaya Sopka yang notabene gunung berapi dengan ketinggian 15.584 meter di atas permukaan laut. Gunung berapi yang dikategorikan tidak aktif lagi pun, Bolshaya Ukhina, mengeluarkan aktivitas seismik pada tahun 2017. Number 3. Indonesia. Bencana alam berupa gunung meletus adalah hal yang sering terjadi di Indonesia. Mengingat letak geografisnya dilingkari Ring of Fire, Indonesia adalah rumah bagi 139 gunung berapi. Gunung Merapi dan Kelud adalah dua gunung berapi paling aktif yang ditemukan di Pulau Jawa. Tercatat dalam sejarah, meletusnya Gunung Tambora, Sumbawa pada tahun 1815 adalah peristiwa ledakan gunung berapi terdahsyat di dunia. Peristiwa ini pun membawa hingga Eropa. Hal serupa pun terjadi di 68 tahun kemudian, di mana gunung yang terletak di antara Sumatera dan Jawa, Krakatau, bergeliat dan mengeluarkan suara hingga radius 4.600 km jaraknya. Bahkan, peristiwa ini memakan korban mencapai 36.417 jiwa. Number 4. Islandia. Negara Islandia adalah rumah bagi 130 gunung berapi. Sebagian besar gunung berapi yang ada di Islandia terletak di pematang Atlantik Tengah. Sedangkan Greenland memiliki 30 gunung berapi dan 13 diantaranya telah melakukan aktivitas letusan sejak tahun 874 Masehi. Peristiwa menyedihkan akibat aktivitas gunung pun pernah menimpa Islandia, di mana pada tahun 1783 hingga 1784, seperempat dari total populasi Islandia meninggal dunia. Number 5. Jepang. Sama halnya Indonesia, Jepang adalah negara yang masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Oleh karenanya, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi adalah hal yang biasa terjadi di negara matahari terbit ini. Jepang dihuni oleh 112 gunung berapi dan menduduki peringkat kelima terbanyak di dunia. Peristiwa menyedihkan akibat aktivitas gunung berapi pun pernah menimpa Jepang, salah satunya pada tahun 1792, di mana Gunung Unjen pada tahun tersebut meletus dan memakan korban jiwa sebanyak 14.300 orang. Gunung Fuji, Gunung Sakurajima, Gunung Asama, Gunung Shinmodake, dan Gunung Aso adalah beberapa gunung di Jepang yang dikategorikan paling berbahaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Andong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Untuk request lagu Indonesia yang Mira cukupkan teman Pro 2. Selanjutnya Mira bakal nemani kamu dengan request lagu pop barat. Jadi buat kamu yang mau request lagu barat favorit kamu di siang ini, kirim aja requestan kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551013.

0: Indonesia bagus banget tau.
1: Pegunungan di Indonesia itu keren bro.
0: Makanan di sini
2: enak. Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan.

0: paten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam Kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

0: merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian,
1: buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citoli. Teman

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: FM Pro 2 Gusit.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Pro 2 FM.

kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis gelaran WWF ke-10 akan berdampak baik kepada pariwisata Bali. Hal ini karena para pemimpin atau delegasi dari mancanegara akan turut hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.
1: Menjadi bagian daripada aktivasi dari World Water Forum ini. Jadi kami memantau multiplier effect-nya ini akan sangat besar. Tim kajian kami juga sedang menghitung dampak ekonominya terhadap perekonomian Bali, tapi yang sangat meningkatkan minat ini karena ini jenis pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi ada sustainability-nya.
0: Kita sukseskan World Water Forum ke-10 di Bali.

0: upacara berasal dari kata Sansekerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Anvil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Teman terbaik kamu.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong ini?

0: 12 orang ini akan didoakan malaikat. Pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Ketiga, orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Empat, orang yang menyambung saf atau tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf. Lima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Enam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah ia melakukan sholat. Tujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Delapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Sembilan, orang yang berinfak. Sepuluh, orang yang makan sahur. Sebelas, orang yang sedang menziarahi orang sakit. Dan terakhir, seorang yang mengajarkan kebaikan.
1: One One Point Three FM.

0: Penilaian manusia tentangmu sama sekali tidak akan mempengaruhi penilaian Allah tentangmu. Teruslah mencoba menjadi baik walau mereka merendahkanmu.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, kabar.

0: Janganlah memarahi orang lain yang meminta sedekah kepada kita, karena mereka dihantar oleh Allah untuk membawa harta kita ke akhirat.
1: 101.3 FM Produa Gusit.

0: memecantik dari riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba atau rentenir, orang yang memberikan atau membayar riba, atau nasabah, penulisnya, sekretarisnya, dan juga dua orang saksinya. Dan beliau juga bersabda, mereka itu sama dalam hal dosanya, maka hindarilah riba. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.

orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

bisa kau cari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan terulang kembali. Seperti tersurat dalam Al-Isra ayat 23-24. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah ya Rabbku.

kita semua, tatkala kita melakukan kebaikan, tatkala kita menolong orang lain, tatkala kita memberi manfaat baik untuk umat, untuk agama, untuk orang banyak, lalu kemudian nama kita dilupakan, jasa kita tidak disebut, kita tidak dihormati, maka jangan khawatir kaum muslimin, karena bukan itu niat kita untuk berbuat baik. Kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin sekecil apapun kebaikan yang telah kita lakukan, itu sudah diketahui dan tercatat dalam amal kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi 'alim." Apapun kebaikan yang engkau lakukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala kebaikan yang kamu lakukan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, terkadang hal ini terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kita telah membantu orang lain, menolong orang lain, bahkan memberikan manfaat yang besar untuk orang banyak, lalu ternyata kemudian kita tidak diingat oleh mereka, bahkan nama kita tidak lagi disebut, atau bahkan nama kita telah dilupakan. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat itu keikhlasan kita akan diuji. Saat itu kita akan melihat sejauh mana keikhlasan kita ketika kita melakukan kebaikan. Apakah kita ridho tatkala orang melupakan kita? Apakah kita ridho tatkala orang tidak menghargai bantuan kita, pertolongan kita, dan yang lainnya? Oleh sebab itu, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keikhlasan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura." Sesungguhnya kami memberi makan untuk kalian, menolong, membantu kalian, itu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, bahkan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka dari kisah ini kita belajar, beliau tidak menginginkan hadiah, bahkan beliau tidak ingin dikenal, padahal beliau adalah salah satu sebab bagaimana kaum muslimin saat itu bisa mengalahkan orang-orang Romawi. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian pelajaran yang kedua yang harus kita ambil, bahwasanya kita kaum muslimin hendaknya memperbanyak sahabat-sahabat, teman-teman yang soleh, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kelak pada hari kiamat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Maka apabila kita mencintai orang-orang baik, orang-orang taat, orang-orang soleh, maka Allah akan mengumpulkan kita bersama mereka pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Innaka ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang kamu cintai. Maka kita lihat kaum muslimin, seorang panglima perang, beliau senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan dengan orang-orang yang tulus, yang benar-benar ikhlas untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikri hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.

Thank you.

Amen.

Pendengar Pro Satu RRI Gedung Sitoli dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Songgul, pendengar, bersama presenter Bang Taher di sana dan tim siaran luar RRI. Dan pendengar, masih dirangkai lagu pilihan untuk Anda menantikan lintas Megatol tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai, nasas naga, atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta TT.

diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan

0: sukses dan tepat waktu. Fondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak terlihat.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Radio Gunung Sitoli. Selamat.

mendengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadaan.

0: Dengar Dingso Baiso. Dingso atau dalam bahasa lokal disebut Baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingso Baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni, yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan dan memiliki kantung, sehingga Dingso Baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan Dingso Baiso?
1: FM, teman terbaik kamu.

penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban,

politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan, namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya

Narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Barat.

James Gunn menjawab rumor yang menyebut DC Studios menggarap dua sequel The Batman 2 and 3 sekaligus alias syuting secara beruntun. Rumor tersebut beredar di penggemar karena The Batman 2 yang digarap oleh Matt Reeves membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengembangannya. Saat diminta untuk mengonfirmasi atau membantah rumor mengenai syuting dua sequel Batman secara berurutan melalui platform media sosial Teman Pro 2, Gunn menjawab dengan tegas, "Saya bisa membantahnya," kata dia gitu Teman Pro 2. Syuting dua sequel sekaligus sebenarnya bukan hal yang asing di Hollywood. The Matrix Reload dan The Matrix Revolution digarap bersamaan setelah sukses dengan Matrix pertama. Kemudian Marvel juga memproduksi Avenger bersamaan dengan film-film yang lain. Dan Gunn masih belum mengonfirmasi apakah dia akan menggarap film ini bersamaan. Hanya saja dikabari Teman Pro 2, film ini bakal diundur ya di Februari nanti 2028. Dan ini memberi waktu untuk Reverse menambahkan beberapa adegan yang mungkin cocok untuk di film Batman. So kita tungguin aja Teman Pro 2 film Batman berikutnya yang tentunya akan memanjakan mata kita.

sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut. Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Deriu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini

Inggris dari Partai Buruh Jim Nelgen saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Prodia Gunung Sitoli. Teman

sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini

pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Pro 2 FM.

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

yang signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916.

jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan berlebihan.

Heatwave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan

0: kerjakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Teman terbaik.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Teman terbaik.

anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Oke, teman Pro 2, kita beralih ke informasi lokal. Gubernur Sumatera Utara M. Bobi Nasution SEMM dan didampingi juga dengan Bupati Nias Siatul Gula SESAMSI melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah fasilitas dan pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Dr. M. Thompson Nias. Nah, kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja program pemerintah Provinsi Sumatera Utara di wilayah Kepulauan Nias, sekaligus menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana serta kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Nias nih, teman Pro 2. Kunjungan ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Nias untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mendorong pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat di Kepulauan Nias nih, teman Pro 2. Nah, semoga saja dengan adanya kunjungan dari Pak Bobi sebagai Gubernur Sumatera Utara ini dapat menjadi pesan positif ataupun membawa pesan positif kepada di daerah Kepulauan Nias agar lebih maju lagi dan juga lebih berkembang lagi, baik itu di bidang kesehatan, di sarana prasarana, tentunya juga di jalan-jalan yang tentunya kita tahu masih banyak yang sangat-sangat tidak layak, masih banyak yang rusak, yang bolong atau apapun.

0: dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Sekar Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis gelaran WWF ke-10 akan berdampak baik kepada pariwisata Bali. Hal ini karena para pemimpin atau delegasi dari mancanegara akan turut hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.
1: Menjadi bagian daripada aktivasi dari World Water Forum ini. Jadi kami memantau multiplier effect-nya ini akan sangat besar. Tim kajian kami juga sedang menghitung dampak ekonominya terhadap perekonomian Bali. Tapi yang sangat meningkatkan minat ini karena ini

Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi empat perempuan dan satu laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu? 101.3 FM.

0: Sebagai pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: masuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang

0: dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green light.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
1: FM Kedua Gusin.

0: Kulon 101,3 FM Produa Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta di acara Music Live Chat.

Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue, Edi Tama, bakal ngajak lo buat kita ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman berdua. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik.

0: Papua mungkin, Jayapura.
1: Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang ternyata baru aja ngerilis single terbaru nih, teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Top RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya, Pro 2FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Live Chat masih barengan sama gue, nemenin lo yang ditambah di malam hari ini. Dan sekarang, Edit udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam. Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline-online-nya gak
0: itu dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta. Bener. Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi yeah. gitu. Kayak, bener, oh my God, kalian kok kuat banget sih?
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku gak bayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan dari pagi sampai malam gitu dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam. Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
0: Ngatur rumutnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Traffic gitu kan lebih stressful gitu kan. Benar. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling
1: ngapain, scroll denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama 1 tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Enggak
1: gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, agak rumit juga ya, complicated juga ya, sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa, langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
0: Iya, bener-bener. Kayak habis nyanyi, tarik nafas, hai.
1: Music tahu deh emang gitu.
0: Iya gitu ya emang ya. Benar. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Jadi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu ya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya, biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong. Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya agak kenceng seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuma ngomong doang.
0: Bener. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu? kamu doang.
1: Only you, ya.
0: Kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Tapi
0: yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi itu kak aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget, dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu.
0: Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, senja, ya
0: bener.
1: Dan
0: nggak
1: salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun, happy gitu.
1: Fun party
0: ya.
1: Abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Maisha yang sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Ya buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat kita PRRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Cuan, ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih. Mm-hmm. Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung ngakuin aku jatuh cinta. Aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam dari lagu di sini.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya kayak
1: gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih.
1: Langit.
0: Bener gitu. Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia,
0: okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir yang gak mungkin sama dia, ujungnya kita jatuh cinta juga terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Ya. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lo gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya, enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Oke lah gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Okay.
1: Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias. Karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lo akan pergi gitu.
0: Oke. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: rasa issue gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga. Yalah. Terus dia malu gitu.
0: Iya.
1: Ada banyak.
0: Benar,
1: Kak.
0: Sih. Banyak kasusnya sih.
1: Banyak.
0: Di kota besar seperti ini.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial. Denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
0: maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih.
1: Terus akhirnya rugi juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik.
0: Okay.
1: Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny DNA-nya sampai akhirnya ya udahlah, okay, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget. Gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari Kamu Doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener.
1: Karena dia tahu diri sekalinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, oke okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kamu doang.
0: Benar-benar gitu. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya.
1: Gitu, mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gua selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro dua ada juga yang punya rasa trust issue itu atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gitu.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu. Betul. Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Paham.
1: Aku gak ngerti ya itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa.
0: Gitu. Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya,
1: iya,
0: orang
1: menguji.
0: Itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa, misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih, ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin, ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudah bye next next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku

0: bener, ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu, boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius, lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran tuh gitu.
0: Kok kayak maksa? Om, takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Iya. Jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kayak. Getar. Getar, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan main music record. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Adi Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu. Jadi saat mereka bilang, oke, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pecat chord. Terus aku kayak, iya kak. Oke, bagus.
0: Gini-gini. Masuk aja ya.
1: Tiba-tiba udah kelar nih. Refe doang.
0: Oke, Mai.
1: Mana liriknya? Hah? Gue kayak, hah? Tapi muka aku cuma kayak, lirik kak. Gitu terus. Iya, tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngapain itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti.
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kau bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin. Aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik. Aku kayak, ini apa gitu? Tapi aku benar-benar cuma main HP kak. Aku main HP. Aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya. Karena sebenarnya ChatGPT kan nggak akan bisa bantu segitunya. Karena dia nggak tahu konteks.
0: Benar.
1: Aku cuma bilang coba bikin kata-kata puitis banget buset gua.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya. Ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik hapus lagi.
0: Iya.
1: Real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, itu gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran, itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya.
1: Iya, karena kan melodinya na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na, bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse beda.
0: Beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Happy banget ya.

0: geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
1: Benar.
0: Karena
1: bener.
0: Udah prosesnya panjang.
1: Benar. Oke, gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lo semua. Maisha sih yang jawabin bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over semua ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng
0: yang diomongin. Iya bener. Cuma teman-teman ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh, teman. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Yeah, gitu kan? Gym aku gila-gila.
0: Oh iya, ya harus seimbang lah ya. Yeah.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya.
0: Definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat. Sehat doang.
0: Yeah.
1: Cuman makan jus, minum jus. Atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya.
1: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gue butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu nggak sih hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis?
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu, udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain, nggak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tuh suara aku gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang, untuk bikin bareng aja, bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti.
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa, apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
1: gitu kan.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagus sih lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya. Sejam yang lamanya tuh kita nyari chord ya. Karena berapa kali berubah. Karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total-total tuh 3 jam lah di dalam studio. Sama segala macam musik segala macam. Habis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Habis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet.
0: Sangat
1: terus
0: cepat.
1: Tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak, orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang, hah?
0: koordinator sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Nggak ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar, menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya?
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kalau prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Itu sulit sekali, tapi mereka bisa
0: lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Mas Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chelsea in Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer bener.
1: Jadi ya, kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow lagi. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti yes. Berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records. Okay. Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. Itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Tonton aja dah. Keluhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tidur kita lumayan rewel ya kalau lagu dan.
1: Sebenarnya sih rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku kan. Dulu waktu aku muda, aku bilang gue sangat tua. Mulut aja gak bisa di. Enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi, enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya,
1: itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Record seperti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
0: MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak.
0: Maisha Juan, nanti bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal tuain secara langsung.
1: Jadi ini pertama kali loh.
0: Ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di satu jam terakhir ini di MLC bareng sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's go.
0: Alright, langsung aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Halo teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like. Itu sangat membantu gue dan channel gue. Sesuai dengan janji gue di video kemarin, gue akan ngumumin pemenang dari giveaway tote bag bayangan penyaksi di channel ini. Apaan sih? Di video ini. Sekarang, tanggal 9. Yes. Jadi pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah NVA underscore YLD. Bagi pemenang bisa langsung DM bayangan penyaksinya, nama panjang Anda, terus alamat sama nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan bagi yang belum menang, jangan berkecil hati, karena mungkin nanti kedepannya akan ada event-event seperti ini lagi. Who knows? Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan sekarang. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Thanks for watching and see you guys in the next video.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, kuperintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas.

0: menguasai dunia.
1: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Iya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Saya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.

0: chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
0: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah, kosong gimana?
0: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Wah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya yang bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: sebenarnya ni agak medi papai bebaih nona yo. Acak sen ni nona medi kiri kita lihat belok kanan. Aduh bahaya bebaih Jojo. Aduh. Apa sih ibu sakit ini? Ribet aja ni dari tadi.
1: Itu no bu, sennya ibu tu mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu. Kami di belakang ini bahaya, kami ini bu.
0: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah bu. Ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh.
1: Jawab kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja

0: kuatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya menyanyi bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lang, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu. 101.3 FM.

0: Akhirnya, aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh. 101.3 FM

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: jantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak

0: jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus,
0: konten edukasi nah contohnya, ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Ai, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Insya dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesya?
2: Kali ini, biar Nesya yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesya, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Nesya tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Nesya saat bercerita. Serta main-main Nesya saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesya rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Teman terbaik kamu.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: 101.3 FM.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us! Hey. Diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: by one.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Oh my, what a hell of a ride. Giving up, parted too many times.

0: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Aku udah mana-mana kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya?
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

Apa kita memperdua dimanapun kamu berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Mengantarkan acara siaran hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, bareng Mira di pagi ini tentunya edisi Kamis 8 Agustus 2020-nya. Dan pastinya Mira bakal temani kamu sampai nanti jam 10 siang teman Pro 2. Dan Mira mengawali perjumpaan kita dengan lagu-lagu religi. Karena nanti di jam 5 lewat 12 menit kita akan mendengarkan Ajak Subuh.

0: ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.
1: One One Point Three FM.

0: Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melampangkan setiap kesusahannya dan memberi rezeki tanpa diduga. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: One 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: pada kesenangan dunia. Itulah hijrah. Hijrah mengubah dirimu menjadi manusia yang lebih baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

dari Abu Dzar. Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tahukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

0: Terkadang masalah hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari. Lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut, hikmah kesusahan itu sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

untuk lagu-lagu religinya Mira cukupkan. Selanjutnya Mira akan menemani kamu dengan lagu-lagu pop Indonesia dan pop barat. Dan tentunya Mira bakal infoin ke kamu perkiraan cuaca hari ini seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Country FM Pro 2 Gusin.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Teman terbaik kamu.

Langsung saja teman berdua, ini dia perkiraan cuaca buat kamu edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Kita mulai dengan kota Gunung Sitoli. Hari ini diperkirakan berawan tapi ada indikasi hujan ringan juga teman berdua, dengan suhu udara mulai dari 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 70 hingga 97%. Kemudian untuk Kabupaten Nias, hari ini diperkirakan berawan dan ada indikasi hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 69 hingga 99%. Lalu seperti apa kira-kira perkiraan cuaca kabupaten lain teman Pro 2? Jangan kemana-mana, stay tune bareng Mira di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: One One Point Three FM.

Selanjutnya teman pro 2, perkiraan cuaca hari ini buat kamu untuk Kabupaten Nias Utara. Hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara mulai dari 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 71 hingga 97%. Kemudian untuk Kabupaten Nias Barat diperkirakan berawan juga dengan suhu udara mulai dari 26 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 63 hingga 89%. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Nias Selatan teman pro 2, hari ini diperkirakan berawan tapi ada indikasi hujan ringan juga dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 66 hingga 96%. Jadi itu dia perkiraan cuaca hari ini buat kamu di Pulau Nias teman-teman berdua, semoga bermanfaat.